na makolomine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolomi bale kaka olingi banzela zomi